Yes, kita satu musik terbaru datang dari soloist Itgitaf yang baru saja merilis single terbarunya berjudul Tenang Saja. Yang dimana musik bagus Tenang Saja ini memiliki makna sebagai pesan penghiburan untuk diri sendiri bahwa semua kesulitan dan kegagalan itu hanyalah bagian sementara dari perjalanan hidup. Dan musik ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa seseorang tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri sendiri ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan melalui liriknya, skena musik ini mengajak untuk lebih tenang dalam menghadapi proses kehidupan. Dengan menerima keadaan, seseorang dapat belajar untuk bangkit dan melanjutkan langkahnya tanpa harus terus terjebak dalam rasa kecewa. Semua perasaan tersebut pada akhirnya akan berlalu seiring berjalannya waktu. Dan hidup perlahan akan membawa seseorang kembali bahagia. Dan musik ini sebenarnya juga memberikan semangat agar tetap kuat dan percaya bahwa hari-hari baik akan datang kembali pada waktunya. Dan sebenarnya ini dia, Itgitaf, Tenang Saja. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi jalan.
3: Ya, karena penyanyi dan penulis lagu yakni It Gitap kembali merilis musik Setengah Langit bersama dengan Dere sebagai bagian dari album keduanya bertajuk Berusaha di Bawah Hujan yang dirilis pada 15 Mei 2026. Dan karena musik tersebut menjadi salah satu kolaborasi yang paling menarik perhatian dalam album kedua ini karena mempertemukan dua penyanyi perempuan dengan karakter vokal dan penulisan lirik yang khas. Dalam keterangan resminya, Skandah It Gitap menjelaskan bahwa Setengah Langit ditulis bersama dengan Dere dan berbicara mengenai pengalaman perempuan yang sering mengukur kebahagiaan berdasarkan standar yang ditentukan oleh orang lain. Secara musikal, Skandah musik ini hadir dengan nuansa pop lembut dan emosional yang dipadukan dengan harmoni vokal keduanya. Aransemen minimalis dalam musik tersebut membuat pesan yang disampaikan terasa lebih personal dan juga intim. Album ini berusaha berisi 12 lagu yang menggambarkan perjalanan cinta, refleksi diri hingga proses bertahan dalam kehidupan. Selain Dere, It Gitap juga menggandeng Hindia dalam musik Masih Ada Cinta. Melalui Setengah Langit, Taskana, It Gitap dan Dere ingin menghadirkan musik yang dapat menjadi ruang refleksi bagi banyak perempuan untuk lebih memahami diri sendiri dan tidak terus-menerus dibebani oleh ekspektasi sosial. So, sekarang kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia, It Gitap feat. Dere, Setengah Langit. Thank you.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsfield. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena satu musik terbaru datang dari soloist Itgitaf lagi nih, Skanda, yang berjudul Masih Ada Cahaya, yang menjadi salah satu karya yang menghadirkan nuansa emosional hangat dan penuh dengan refleksi. Dalam musik terbarunya ini, Skanda Itgitaf berkolaborasi dengan Hindia untuk menyampaikan pesan tentang harapan di tengah rasa lelah, luka, dan gelapnya kehidupan. Dan Skanda, musik ini resmi dirilis pada 15 Mei 2026 sebagai bagian dari album Berusaha di Bawah Hujan. Dan Skanda melalui music Masih Ada Cahaya memberikan pesan tentang perjalanan seseorang yang sedang berusaha bertahan hidup di tengah tekanan dan trauma yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Dan Skanda dalam lagunya, Itgitaf menghadirkan lirik yang lembut namun sangat dalam. Sementara Hindia memperkuat suasana reflektif lewat gaya penulisan khasnya yang puitis dan realistis. Dan sekarang musik ini terasa seperti pelukan hangat ya bagi siapa saja yang sedang merasa kehilangan arah atau kelelahan menghadapi hidup. Dan secara musikal, sekarang musik ini mengusung nuansa pop alternatif dengan aransemen sederhana tetapi emosional. Perpaduan vokal Itgitaf yang lembut dan suara Hindia yang tenang membuat musik ini terasa intim dan juga menyentuh. Tidak ada ledakan musik yang berlebihan, justru kesederhanaan aransemennya membuat pesan musik semakin kuat. Makna terbesar dari musik Masih Ada Cahaya adalah tentang harapan. Dan musik ini mengajak pendengar untuk percaya bahwa seberat apapun keadaan yang sedang dihadapi, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. So, ini dia Itgitaf, Itgitaf feat Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: easy. Halo. Yuk masuk. Yuk.
1: Thank you.

Ya, sekarang penyanyi muda berbakat Keisha Lefranca kembali menghadirkan karya terbarunya berjudul Pelarian. Dan sekarang musik ini resmi dirilis pada April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya bertajuk Rombak. Mengusung genre pop emosional, Iskandar musik ini tetap mempertahankan karakter vokal khas Keisha yang dikenal mampu menyampaikan perasaan mendalam melalui setiap liriknya. Dan Iskandar musik Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan diproduksi oleh Lava Pratomo bersama dengan tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dan musik ini sekarang menceritakan tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka atau menghadapi masalah dalam hubungan sebelumnya. Cerita dalam lagu ini menggambarkan rasa kecewa karena ketulusan cinta yang diberikan ternyata tidak dibalas dengan perasaan yang sama. Hubungan yang awalnya dipenuhi harapan perlahan berubah menjadi kesadaran bahwa dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelarian emosional. Dan Iskandar, sejak dirilis di berbagai platform musik digital dan YouTube, musik ini langsung mendapat respon positif dari para penggemar. Video musiknya ini bahkan berhasil masuk daftar trending musik di YouTube Indonesia. Banyak pendengar merasa relate dengan cerita yang disampaikan dalam musik ini, karena menggambarkan hubungan yang penuh harapan tetapi berakhir dengan kekecewaan. Pelarian menjadi salah satu lagu emosional terbaru dari Keisha Lefranca yang berhasil menyentuh hati banyak penggemar. Dengan lirik yang mendalam dan aransemen pop yang melankolis, musik ini menggambarkan rasa sakit ketika seseorang hanya dijadikan tempat pelarian dalam hubungan cinta. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng aja ya. Ini dia Keisha Lefranca, Pelarian.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
6: Yes, kende, kita sudah sampai di penghujung sajian SKM 3 di hari ini ya. Agenda Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih buat kalian semua kende yang tadi sudah membersamai Erika, yang sudah merapat ya. Ataupun yang sudah request musik bagusnya, Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Skanda, selama 2 jam dari jam 6 hingga jam 8. Dan Skanda, Erika pamit undur diri dari sajian SKM 3 dan izin menutup sajian SKM 3 di hari ini. Dan sesaat lagi juga masih akan ada sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 pagi. Dan Skanda, untuk sajian SKM 3 hadir setiap hari Senin sampai dengan Minggu ya. Dan khusus di hari Minggu, Skanda, SKM 3 hadir selama 3 jam dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin playlist musik-musik Indonesia terbarunya, jangan sampai kelewatin ya sajian SKM 3 setiap hari selama jam 6 hingga jam 8 pagi. Dan khusus di hari Minggu, jam 6 hingga jam 9 pagi. Dan Skanda, Erika izin menutup sajian SKM 3 di hari ini dan satu musik bagus dari Stefan Fasaribu, Lembu Tak Bermalam Minggu akan menemani penutup di hari ini. So Skanda, sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator

0: dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
1: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskenda, selamat pagi dan selamat datang di sajian Sapa SK Eskenda. Kali ini agenda Selasa 26 Mei 2026. Kita sudah beranjak ke hari kedua, minggu terakhir ya di bulan Mei 2026. Minggu depan kita sudah masuk ke bulan Juni ya. Dan Eskenda senang sekali Erika dapat mengudara menemani kalian semua pastinya di sajian Sapa SK hari ini selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya dengan deretan musik-musik Indonesia popnya. Jadi buat kalian Eskenda yang mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126, atau boleh ke Facebook kita ya Eskenda di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. So Eskenda Erika tungguin ya sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pastinya dengan deretan informasi-informasi juga yang akan mengisi waktu kalian di pagi hari ini. Jadi Eskenda tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Afgan, Pena Asmara akan menemani kalian semua.

Yes, kira seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa susu kambing Etawa itu punya banyak sekali manfaat. Dan kali ini Erika mau rekomendasiin satu susu kambing Etawa yang memiliki banyak manfaat dan sudah dirasakan oleh banyak orang manfaatnya, yakni susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan ternyata ya Skanda, manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik itu tetap melekat sempurna ya. Dan kali ini ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Skanda dan Mbah Romlah, ini usianya sudah 65 tahun ya, dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya Skanda, beliau bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Selanjutnya Skanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya memiliki mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang Skanda mahnya sudah tidak kambuh lagi. Dan selanjutnya Skanda ada Ibu Mudasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan dan juga batuk menahun ya Skanda, sekarang beliau semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir Skanda, ini ada Mbah Katini, usianya sudah 85 tahun ya, dari Tulungagung, yang sebelumnya memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Lalu akhirnya beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya beliau sekarang semakin sehat. Dan sekarang buat kalian yang mungkin kurang suka ya dengan susu plain, tenang sekarang karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Tinggal pilih aja ya Skanda mana yang cocok dengan selera kalian. Dan untuk kamu Skanda juga bisa banget ya mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Gak perlu jauh-jauh belinya karena tersedia di berbagai swalayan. Tinggal pilih aja nih mana swalayan yang dekat dengan kediaman kalian. Karena ada di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Biji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek. So, Skanda selamat mencoba ya khasiat dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, karena buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, SKN-nya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKN-nya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Jadi jangan terlalu panas ya Skanda, jadi ditunggu beberapa menit dulu sampai airnya itu benar-benar hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa penyakit yang sudah Erika sebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, tinggal pilih saja mana yang dekat dengan kediaman kalian. Seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungan Agung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bunden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamet dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini harga makanan boleh naik, tren kuliner boleh terus berganti, tapi pesona jajanan tradisional tetap punya tempat spesial di hati banyak orang. Beberapa makanan Indonesia telah berhasil mencuri perhatian dunia setelah masuk daftar Top 100 Pancake in the World versi Taste Atlas. Daftar ini memuat aneka pancake khas berbagai negara, mulai dari yang manis hingga yang gurih. Dan sekarang Indonesia sendiri memiliki variasi kue tradisional yang sangat kaya, mulai dari yang bertekstur lembut, berserat, hingga yang renyah di bagian pinggirnya. So, kalian penasaran gak nih? Kue tradisional apa aja yang berhasil masuk dalam daftar dan apakah salah satunya merupakan camilan sore andalan kalian? Yang pertama Iskanda ada serabi, yang dimana serabi ini menjadi salah satu makanan Indonesia yang cukup akrab di berbagai daerah. Kue tradisional ini biasanya dibuat dari campuran tepung beras dan juga santan, lalu dimasak menggunakan tungku tanah liat agar menghasilkan aroma khas yang menggoda. Di beberapa daerah Iskanda serabi hadir dengan versi yang berbeda-beda ya. Ada serabi Solo yang disajikan dengan kuah kincang manis dari gula merah. Ada juga serabi Bandung yang lebih gurih dengan topping oncom ataupun telur. Dan menariknya lagi, sekanda hidangan serupa ini juga dapat ditemukan di Thailand dengan nama Hanom Krok. Selanjutnya sekanda ada dadar gulung. Kalau bicara tentang kue dadar lokal yang tampilannya paling mirip dengan crepe ala barat, dadar gulung ini adalah jawabannya ya. Kue tradisional ini dibuat dari adonan tepung beras dan diisi kelapa parut manis. Adonan kulit dadar gulung biasanya dicampur daun pandan, tapi berbeda versi modern kini juga menggunakan pewarna makanan hijau untuk menciptakan tampilan yang lebih cerah. Dan sekarang tidak hanya populer di Indonesia ya, sekarang jajanan serupa ini ternyata juga bisa ditemukan di Malaysia, Singapura, hingga Sri Lanka dengan pastinya dengan nama yang berbeda-beda. Dan selanjutnya sekanda ada kue apem yang memiliki satu ciri khas yang sulit untuk dilupakan, yang ini bentuknya menyerupai mangkuk kecil dengan bagian tengah yang empuk berwarna hijau, sementara sisi luarnya tipis dan juga renyah. Banyak orang juga mengenalnya dengan istilah kue tetek di beberapa daerah. Makanan Indonesia ini banyak dijual di gerobak kaki lima ya, terutama di sekitar sekolah, pasar, dan pinggir jalan di wilayah Jakarta serta beberapa daerah di Pulau Jawa. Dan selanjutnya sekanda ada kue lak-lak, yang dimana jajanan tradisional khas Bali yang sekilas mirip dengan serabi. Bedanya lak-lak ini biasanya memiliki warna hijau dari daun suji ataupun daun pandan yang disajikan dengan taburan kelapa parut serta siraman gula merah cair. Rasanya pasti manis, gurih dengan tekstur yang lembut sehingga cocok disantap saat masih hangat. Dan sekanda, di Bali, lak-lak sendiri sering ditemukan di pasar tradisional, acara keluarga, hingga sajian upacara adat. Dan biasanya dinikmati saat pagi ataupun sore hari dalam kondisi yang hangat. Dan yang terakhir, Askanda, ada Wingko atau Wingko Babat. Ini adalah kue tradisional Indonesia yang terbuat dari campuran kelapa parut, tepung ketan, dan gula merah ataupun gula putih. Dan sekadar jajanan ini biasanya dipanggang hingga bagian luarnya berwarna keemasan dan sedikit renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut, kenyal, dan juga harum. Aroma kelapa panggang yang keluar saat Wingko matang ini menjadi salah satu daya tarik utamanya. Dan sekarang kesederhanaan kuliner tradisional Indonesia ini justru menjadi daya tarik di mata dunia ya. Dari serabi yang lembut sampai Wingko yang legit, semua punya ciri khas yang sulit ditemukan di tempat lain pastinya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngaramin pusing ataupun kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu nih para wanita hamil yang memiliki keluhan kaki bengkak, yes, karena jangan khawatir ya, langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, yes, karena minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, yes, karena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keselio, eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel di bagian yang sakit. Dan eskena minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk diminum. Dengan cara meminum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi jangan terlalu panas-panas ya eskena, tunggu dulu beberapa saat sampai airnya itu benar-benar hangat. Lalu campur dengan minyak gosok cap tunggal dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang posisinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doa Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukarejo. So, sekarang selamat mencoba ya, khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, karena ternyata kebiasaan pagi hari itu membentuk nada untuk keseluruhan hari kalian. Jika kamu memulai pagi dengan penuh stres dan kelelahan, Naskanda, ternyata kesehatan fisik dan mentalmu pun akan ikut terpengaruh. Naskanda, kali ini ada kabar baik nih. Ada rutinitas kecil yang bisa kamu mulai di hari ini, di pagi hari ini ya. Yang pertama adalah minum air putih setelah bangun tidur. Naskanda, rutinitas pertama yang paling simpel sekaligus paling sering dilewatkan adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. Dan Naskanda, tidak hanya itu saja, karena minum segelas air di pagi hari ini ternyata juga bisa membantu mengurangi rasa berat di kepala dan mendukung kejernihan kognitif sejak awal hari. Selanjutnya adalah lakukan pergerakan ringan. Tidak perlu langsung olahraga berat ya, karena gerakan ringan di pagi hari pun ternyata sudah bisa memberikan manfaat besar untuk otak kita. Gerakan ringan di pagi hari bisa meningkatkan memori kerja dan kemampuan mengatur suasana hati. Bukan hanya sekadar soal kebugaran fisik semata. Nah, karena kamu tidak perlu berlama-lama ya, mulai saja dengan jalan santai singkat, stretching ringan, atau beberapa gerakan yoga sederhana. Dan bahkan sekadar aktivitas fisik hanya selama 60 detik pun, ini ternyata juga sudah bisa terbukti memberikan manfaat yang berarti bagi kesehatan kalian. Dan selanjutnya adalah ini yang paling penting nih, bersyukur. Nah, rutinitas ketiga yang ternyata sangat baik untuk otak adalah meluangkan beberapa menit di pagi hari untuk bermeditasi, menulis jurnal, atau sekedar merefleksikan hal-hal yang disyukuri. Dan Naskanda, mindfulness secara harfiah ini mengubah kimia otak dengan meningkatkan kadar dopamin dan juga serotonin, dua zat yang berperan penting dalam suasana hati dan fokus kita. Rasa syukur yang diungkapkan secara rutin bahkan dikaitkan dengan aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan kemampuan pengambilan keputusan dan pengaturan emosi.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Tulus Sewindu yang menjadi musik bagus terakhir di detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian sampai sekarang hari ini ya, skanda agenda Selasa 26 Mei 2026. Dan Erika mengucapkan terima kasih banyak untuk skanda semua yang sudah membersamai Erika selama 2 jam ya, dari jam 8 hingga merapat di jam 10 pagi. Dan skanda buat kalian, jangan lupa ya terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sampai ketemu lagi besok ya skanda, di jam yang sama, dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Dan skanda buat sajian sampai sekarang ini hadir setiap Senin sampai dengan Sabtu pastinya di jam 8 hingga jam 10 pagi. So, sekarang kalau kita Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dan sesaat lagi masih akan ada sajian Nihao yang akan membersamai kalian sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Mandarinnya, jangan kemana-mana ya, sekarang tetap stay tune terus di Suara Kediri FM. Sebagai penutup, satu musik bagus dari Lila Mi juga akan menemani kalian semua. Terima kasih dan selamat beraktivitas, sekarang.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Mary Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator telekomunikasi seluler di Indonesia. 2006, stasiun kereta api terbesar di Eropa dibuka di Berlin, Jerman. Pembangunan stasiun itu menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro dan memakan waktu selama 8 tahun. 2013, stasiun televisi Net resmi mengudara pertama kali secara nasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986.

0: Ya, pignanta, tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Cawan SKN ni hao, taca hao. Ada Asti di sajian ni hao hari ini sampai jam 1 nanti. Musik bagusnya saya persembahkan untuk SKN. Jangan lupa ya, di 081-259-33126.

Iya, sekedar ditemani Asti untuk hari ini. Musik bagusnya, kita hadirkan untuk menemani Eskanda saja ya. Apa kabar untuk yang hari ini? Mungkin saking padatnya aktivitas sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gabungnya sama Asti ya. Di Sajian Nihal sampai selesai nanti ada di jam 1.

0: 3,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, Eskanda ditemani Asti untuk hari ini. Selamat bergabung saja buat Eskanda. Lagi aktivitas, lagi sibuk, lagi apa aja boleh ada di sini. 081-259-33126 akan kita buka untuk menemani Eskanda ya. Yang mau WhatsApp request musik bagus boleh, silakan aja. Kita masih punya waktu sampai jam 1 siang ya, menemani Eskanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Eskena, dengan musuh-musuh bagus, saya selalu berharap bisa jadi teman ya di semua aktivitas Eskanda. Yang lagi sibuk, yang lagi santai, atau bahkan mungkin karena besok kan tanggal merah, ada yang mau liburan atau merencanakan bersama orang-orang tercinta. Nah, sekarang lagi ngumpul ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Asti untuk hari ini ya. Buat Eskanda yang mau gabung dengan kita boleh. Tinggal WhatsApp ya di 081-259-33126. Waktunya lumayan panjang sampai selesai nanti ada di jam 1 ya. Untuk yang mau bergabung dengan kita, silakan aja, jangan lupa. Saya mau menyapa dulu sama Ci Yulia, apa kabar? Selamat menikmati hari ini di Sajian Nihao bareng dengan Asti ya. Salam juga buat semuanya. Saya ketemu dulu dengan yang punya nomor ini, 2759 ya. Terima kasih, Ibu Andari. Mudah-mudahan saya benar. Selamat bergabung saja di Sajian Nihao. Salam kenal dari Asti dan salam bahagia. Moga aja musik bagusnya bisa saya munculkan ya.

SKN masih dari Gili Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Halo yang baru saja bergabung di Saja Nihal. Saya yang menemani Eskanda setiap hari. Musuh-musuh bagusnya ya. Yang saat ini ada aktivitasnya sedikit terganggu karena radang apa namanya kerongkongan atau batuk dingin. Terus kemudian rasanya kok batuk-batuk sepanjang pagi, siang, malam, sakit ini tenggorokannya. Atau mungkin juga ada di antara Eskanda yang uratnya cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Atau bahkan ada luka terbentur, terus kemudian tadi sempat encoknya juga kambuh dan lain sebagainya. Jangan lupakan minyak gosok cap tunggal. Semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ini Eskanda yang diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, ini minyak gosok cap tunggal itu bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Kalau sebagai obat luar seperti biasa digosok-gosokkan aja di area yang sakit atau digosokkan di kalau ada yang bengkak atau kesleo gitu ya, dikasih kapas, kemudian dikasih minyak gosok lah, ditempelkan aja 2-3 jam sekali ya. Kalau untuk diminum minyak gosok cap tunggal ini di bersama dengan air hangat gitu ya. Jadi siapkan air hangat, untuk dewasa dosisnya 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Ingat, untuk minyak gosok cap tunggal ini harganya terjangkau dan kita bisa beli di Apotek Gudang Kapok dan juga Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar. Apotek Setia Bakti Jalan Masterp Serengat Blitar, kemudian Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet dan Apotek Garum Sehat Blitar. Jadi sudah tersebar ya di banyak apotek untuk minyak gosok cap tunggal. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu jauh-jauh untuk belinya, karena kita bisa beli di apotek terdekat.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Iya, yang baru saja ketemu 93,5 Suara Kediri FM. Terima kasih, selamat bergabung. Selamat menikmati siang hari ini. Wih, lumayan terik ya. Panasnya bukan main ya. Tapi enggak usah khawatir juga SKN, karena saya masih di sini terus menemani dengan musuh-musuh bagus yang moga-moga saja bisa membuat SKN jadi lebih nyaman dengan semua aktivitas yang ada. Kalau hari ini ada di antara SKN juga rasanya kondisi kesehatannya sedikit terganggu ya. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, kemudian makan yang tepat waktu, terus disertai dengan vitamin, semuanya bisa segera sehat ya. Bisa kembali lagi beraktivitas dan merasa nyaman dengan bergabung di Sajian Nihau hari ini. Yang mau ikutan menyusul bergabung sama Asti juga boleh, silakan aja. Waktu kita juga panjang sampai jam 1 siang nanti ya. Jadi sekarang nggak usah khawatir. Musik bagusnya banyak. Sementara yang mungkin sudah saya hadirkan musik bagusnya, apa kabar? Salamnya salam bahagia aja. Bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta.

Sekarang masih dari Kini Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti untuk hari ini. Sudah jam 12. Untuk SKN yang waktunya istirahat, boleh istirahat dulu, saya mau lanjut aja. Menemani SKN yang hari ini masih punya banyak sekali rutinitas, banyak kesibukan, tapi jangan lupa ya, waktunya istirahat tetap istirahat. Waktunya Eskanda kembali memulihkan tenaga. Yang mungkin waktu istirahat ini dipergunakan untuk minum secangkir kopi atau mungkin teh dan lain sebagainya. Wah, nikmat sekali ya. Iya, sambil menikmati makan siang hari ini, selamat menikmati hari yang indah ini, cerah luar biasa, tapi kalau saya bilang panasnya juga luar biasa ya. Selamat bergabung aja Pak Kawi, terima kasih sudah ada di sajian Nihal untuk hari ini.

Biasanya kalau kerja kita nggak ada teman rasanya sepi. Tapi kalau kita sendiri tapi masih punya pekerjaan tapi gabungnya sama Asti, beda lagi ya suasananya. Karena musuh bagusnya selalu ada, selalu hadir untuk menemani Eskanda. Nah, makanya jangan jauh-jauh dari 93,5 suara Kediri FM ya. Saya selalu menghadirkan musuh bagus spesial untuk Eskanda aja. Yang belum pernah bergabung gak usah ragu ya, bisa di 081-259-33126. Saya selalu tunggu untuk Eskanda semuanya. Saya juga memberikan informasi kalau saya masih bawa susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Nah, ini manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna ya. Sudah banyak yang merasakan manfaat dan khasiatnya. Ada yang diantaranya menderita darah tinggi, diabetes, punya mah akut, kemudian punya batuk menaun, ada paru-paru basah, sesak gitu ya, sesak nafas juga. Ini juga bisa menyembuhkan ya dengan minum rutin susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Nah, untuk Eskanda, silahkan yang mungkin saja punya riwayat kesehatan yang tadi, punya mah akut, kemudian punya paru-paru. Nah, silakan mencoba manfaat dan khasiat minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Varian rasanya banyak, Eskanda tinggal pilih mau original, vanilla, coklat, atau strawberry. Belinya ada di Golden Swalayan Kediri tersedia. Kemudian Swalayan Top Waters, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, kemudian toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulung Agung, dan Tosmat di Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Untuk Eskan jangan lupa ya, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Hari ini saya masih punya banyak sekali musuh bagus untuk Eskanda. Jangan kemana-mana, gabungnya tetap ya di 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Iya, Eskana masih ditemani sama Asti untuk hari ini ya. Dan halo juga buat Eskanda yang masih bergabung di 93,5 sore di FM ya. Masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Dan halo juga yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Mas Rudi yang ada di Blitar sudah bergabung dengan kita. Selamat menikmati saja sajian hari ini. Terima kasih WP sudah bergabung dengan kita, sudah menikmati musim-musim bagus di sajian Nihal. Mudah-mudahan selalu bahagia saja. Saya ketemu juga untuk Eskanda yang mungkin sekarang lagi pusing. Eh iya, giginya ini loh, sakitnya bukan main, nyut-nyutan. Atau mungkin ada yang perutnya kembung, mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, kaki bengkak pada wanita hamil, semuanya pasti sepakat satu, minyak gosok cap tunggal. Iya ini, saya hadirkan minyak gosok cap tunggal untuk Eskanda ya. Ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk Eskanda jangan lupa, yang mungkin juga gatal-gatal di sela jari, nah ini digosok dengan minyak gosok cap tunggal aja. Belinya bisa di apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri. Kemudian bisa juga di apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 yang ada di Jalan Doho. Toko jamu air mancur di HOS Cokro Aminoto, apotek Trisula ya, yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto. Kemudian apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya serta apotek Claudia Farma Sukerjo. Ingat, kalau minyak gosok cap tunggal ini praktis, Eskanda bisa pilih yang kecil ataupun juga yang kemasannya lebih besar lagi bisa, dan tidak panas ya. Ini cukup hangat aja, jadi pas untuk seluruh keluarga. Jadi buah hati kita, putra-putri di rumah juga tidak akan kepanasan ya kalau digosok dengan minyak gosok cap tunggal.
1: Wo bao wo de xing li zhuang man wo men de ai. Zai wo nao hai li chu xian de shi ni na wen nuan you chong man li liang de xiao rong.

Iya, SKNL untuk hari ini waktu kita di Sajian Nihal rasanya sudah hampir merapat di jam 1. Jadi hampir habis sehingga saya harus pamitan dulu. Terima kasih buat Eskenda yang hari ini sudah menyempatkan diri bergabung di Sajian Nihal, menikmati musik-musik bagusnya sambil beraktivitas. Nah, kalau Eskenda mau melanjutkan aktivitas lagi setelah istirahat, selamat beraktivitas saja. Asti pamitan dulu. Terima kasih banyak untuk Eskenda yang sudah sempat hadir di Sajian Nihal hari ini. Sebentar lagi ada Cafe Dangdut ya. Menemani Eskenda bersama Nimas, tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator telekomunikasi seluler di Indonesia. 2006, stasiun kereta api terbesar di Eropa dibuka di Berlin, Jerman. Pembangunan stasiun itu menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro dan memakan waktu selama 8 tahun. 2013, stasiun televisi Net resmi mengudara pertama kali secara nasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang, Askende. Gimana kabar kamu hari ini? Bersama dengan Imas ya, di Cafe Dangdut akhirnya. Kembali menemani Askende lagi di 93,5 gitu ya. Ini spesial Selasa, kamu Askende 26 Mei 2026. Cafe Dangdut seperti biasa sampai jam 4 sore gitu ya, selama 3 jam ke depan. Buat Askende mau bergabung untuk request musik bagus, mau ikutan goyang tipis-tipis bareng Askende lainnya, atau mau join titip salam buat dia, yang mau sekedar sapa-sapa juga boleh banget merapat bareng sama Nimas gitu. Atau ada yang lagi prepare buat-buat bumbu persiapan besok gitu, boleh banget bergabung ke Nimas. Masuk-masuknya besok, tapi hari ini udah prepare masak gitu ya. Atau pokoknya buat kamu yang lagi berkegiatan, lagi aktivitas, lagi di jalan, hati-hati yang lagi kegiatan, lagi beraktivitas, semangat Nimas temenin dari sini. Atau lagi ada yang istirahat, mau bobo siang gitu ya, semoga istirahat kamu cukup untuk siang ini Askende. Semoga musik bagus kita bisa menghantarkan tidur kamu dengan nyenyak gitu ya. Atau buat Askende ada yang lagi ngechill, nah itu boleh banget merapat joinan sama Nimas gitu. Gitu ya, jadi sampai nanti jam 4 yang mau bergabung boleh join WhatsApp aja Askende di 081-259-33126. Yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget langsung send ke sana aja. Yang punya aplikasi Suara Kediri juga boleh banget merapat ke sana. Kalau misalnya enggak ada aplikasi, bisa di webnya Express Radio gitu ya, nanti pilih yang Suara Kediri. Barengan sama Nimas Askende. Enjoy buat kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Nimas ya. Ini sudah ada yang bergabung merapat bareng sama Nimas. Ada Mas Rudi dari Blitar, Jawa Timur gabung katanya. Halo Eskanda, selamat bergabung merapat ya barengan sama Nimas sampai nanti jam 4 di Cafe Dangdut. Terima kasih katanya, terima kasih kembali. Terus ini juga ada Mas Sigit Area Gorjayoboyo absen. Selamat siang SKFM. Halo, selamat siang juga Eskanda. Monggo bergabung ya. Minta lagu dari Gilga yang nemu. Ini kalau nemu adanya dari Yeni Inka gimana? Mau enggak atau mau ganti yang lain? Kalau misalkan mau nih Mas puterin habis ini. Gitu. Bisa ini ya. Udah typing. Nih Mas mungkin balasannya ya. Terus ini juga ada dari Kak Agus Budi Sultoni. Biasanya jam-jam segini lagu pop, saiki kok malih dangdutan ya. Terus mau pesan lagu apa katanya. Iya Eskanda, ini udah sebenarnya udah jalan hampir sebulan kok perubahannya. Jadi untuk jam 1 sampai jam 4 itu acara siarannya nanti di Cafe Dangdut kayak sekarang gitu. Untuk popnya nanti mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 gitu. Jadi selama 2 jam baru habis itu jam 6 sampai jam 8 lanjut ke top Korea gitu. Cuma ketambahan sajian Cafe Dangdut aja gitu. Kalau misalkan mau request, monggo request gitu ya. Tapi kalau misalkan mau sekedar sapa-sapa juga boleh gitu. Atau kalau misalkan mau joinnya di lagu pop nanti berarti jam 4 gitu ya nih Mas. Tungguin dari kamu. Oke, terus ini juga ada dari Kak Sasa. Kak Sasa ya, Kak request Raisa Ngapusi dari Tasya sama Silvi Kumalasari. Betah. Nah, ini gimana? Requestnya Raisa Ngapusi kan? Ya boleh-boleh, habis ini bakal nih Mas cari dulu musik bagusnya. Semoga ada ya, harusnya ada sih. Jadi ditunggu dulu, jangan kemana-mana buat kamu. Stay tune. Oke, terus ini katanya gak apa-apa dari Kak, siapa tadi ya? Oh, dari Mas Sigit. Oke, boleh, terima kasih ya sudah memaklumi. Habis ini bakal nih Mas luncurkan. Ini bersama dengan Pak Kukuh juga yang ada di Blabak Kota. Pengen request Iso Tanpa Kowe katanya. Oke, emang di-real kayak ini. Boleh banget habis ini nih Mas luncurkan requestan-requestan dari Eskanda. Jadi buat kamu yang mau join lagi merapat untuk request musik bagus, karena waktunya masih banyak banget, jadi nih Mas tungguin joinan sama Eskanda lainnya gitu ya. Jadi buat kamu Eskanda, langsung aja di Mas putar. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.

0: oksidasinya banget.
1: Kan di sini siang. Aku di ini karena mungkin aku ada lipatan mata tuh banyak di sini, terus di sini. Terus di mana lagi? Di sini sih paling banyak kelihatan banget ada smile-nya kan. Terus makin oksidasi. Aku ngeliat dari jauh aja paling dekat gitu kayak.
0: Jadinya
2: aku berharap Lili Peniki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro. Paham, Dik?

Aku berharap lili peniki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Nimas di Cafe Dangdut ya. Bersama dengan Rere Askena, selamat siang Mbak Nimas. Yuhu, aku datang. Ini drill cewek baca pakai nada ya. Selamat bergabung Rere barengan sama Nimas ya. Nanti kalau mau request sesuai si hati kamu, seperti biasa Nimas tungguin gitu ya. Ini juga ada Kak Catherine ya. Yeah. Bener gak sih bacanya gitu? Pengen request Denny Caknan yang Widodari. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Habis ini bakal lima seluncurkan requestan dari kamu ya, Widodari. Oke, terus ini juga masih bersama dengan Mas Sigit yang ada di Gorjoyo Boyo tadi.

tipis-tipis, jempol. Gak apa-apa, yang penting goyang aja gitu. Karena kayak semuanya jadi enjoy gitu. Yang lagi kerja juga ya sambil angguk tipis-tipis boleh banget gitu. Atau yang lagi perjalanan tangannya buat nyetir gak bisa goyang pakai dua tangan, ya udah pakai jempol dua aja tuh udah cukup banget ya Skanda. Udah tanda kalau kamu tuh menikmatin lagunya gitu ya. Jadi mau request-request buat teman perjalanan boleh banget join bareng sama Nimas gitu ya. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi kerja, tetap semangat kerjanya. Yang lagi mau bobo siang, semoga musiknya bisa jadi penghantar tidur kamu yang enak. Dan yang lagi nge-chill, yaudah semangat bersantai. Selamat bersantai-santai ria sambil nemenin Nimas gitu. Ngitung ya, sekarang masih ada 2 jam. Jadi boleh langsung join aja bareng sama. Oke, ini Rere. Udah nemu requestan, pengen diputri musik bagus Cinta mulai dari Ajung Febria. Oke, berarti 2 musik bagus dari Eskanda langsung aja Nimas puter ya. So, selamat mendengarkan buat Eskandaku semuanya. Enjoy ya Eskanda.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Nimas. Ya, ini bersama dengan Mas Jajit Persik yang hadir merapat mat malam kami di sana. Oh, ini masih berapa jam lagi, say? Masih berapa jam lagi ya buat malamnya? Ya udah, selamat subuh deh. Dari malam ke subuh gitu ya. Nah, dari kosan Mas Bagus Eskenda, dari Mas Mas Arul di Abadi Digital, selamat siang katanya. Halo, selamat siang juga buat kamu. Selamat bekerja buat rekan semua, selamat bekerja juga buat kamu ya. Mau minta lagu PP apa?

0: itu ya. Lucu deh, karena emang kebanyakan request PP apa gitu ya, gadis manis Kalimantan gitu, dari ini dari versi Happy Asmara, nanti langsung nih Mas Play setelah ini ya, gadis Kalimantan. Habis ini nih Mas Puter, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Terus ini juga masih bersama dengan Mas Sigit ya, dari Gorjoyowoyo tadi request Kala dari After Sea. Oke, langsung nih Mas luncurkan aja deh ya buat SKR semuanya. Selamat mendengarkan dan enjoy tentunya.
1: Lu nopo tosan? Pagi wis cerah kok, raimu sing mendung.
2: Lah pira peteng. Mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiang. Delono. Iki si Ayu, ning ciri-cirine gampang kaya tatu. Sing kluru bocah sekolah.
3: Apa aku malah mbok kon dadi wali murid.
2: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa.
4: Ning yo juk mbok muto don.
1: Cek rodok lumayan iki jane.
4: Hei sudi aku dadi pakmu.
1: Sing tenang tosa. Aku iki jek ono si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
2: Tenan ora.
1: Ki tenan, jelas mantep, tur yo A1.
2: Terus?
1: Tapi mung...
2: Apa?
1: Durung iso lali saka masa lalu nih.
2: Loh. Jangankan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
1: Nah, kenah. Oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
5: Eh, maksudnya apa?
1: Golek iwak iki?
5: Tak kira kerang.
1: Lah, nak ono kok sisa.

93,5 Suara Kediri, Onspirasi dan Kreasi. Masih bersama dengan Mas Eskanda. Api rodok panas, kata Mas jadi bersik. Api rodok panas, apa? Apa yang api? Apa yang api? Awan di atas sana kah? Lagi biru, sebiru... Sebiru apa dong? Apa ini yang kamu maksud apa? Ini suka ambigu ya, guys ya. Ini ada requestan SKN akhirnya dari Mas Rudy di Britar tadi, request Bibir Lohan. Ini Mas baru dengar lagi, Bibir Lohan. Bentar deh, ini Mas cari dulu. Kok lucu ya? Oke deh, ditunggu dulu aja. Adanya Iwak Lohan, Bibir Lohan. Oh, ada ya Bibir Lohan. Oke, boleh deh. Abis ini bakal nih Mas loncarkan requestan dari kamu, ditunggu dulu. Jangan kemana-mana. Requestan masih bagus juga SKN dari Irma. Siang kak, siang sore. Pengen diputerin musik bagus Ikan Dalam Kolam, boleh gak? Oh ini ceritanya temanya ikan-ikanan ya. Satunya Bibir Lohan, satunya Ikan Dalam Kolam. Boleh, habis ini bakal nih Mas luncurkan sambil seruput susu katanya. Oke, menyusul sore-sore gitu ya. Selamat menikmati secangkir susu kamu. Buat eskannya yang lagi megang-megang cangkir gitu, kopi atau ada teh, boleh banget merapat bareng sama Nimas. Nah, kita ngecil bareng gitu ya. Requestannya boleh langsung Nimas luncurkan setelah ini. Yang mau request masih ada waktu setengah jam. Boleh join di Express Radio, join di Facebook Suara Kediri, di WhatsApp juga boleh banget ya. Buat kamu, selamat mendengarkan Eskandar.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

dela. Eskende, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasa pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang encok, atau ngerasa sakit linu ya, kaki bengkak, terutama kamu wanita hamil, jangan khawatir, Eskende, semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini, Eskende, diramu oleh ahli obat tradisional, dan ya tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini, Eskende, selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Nah, kalau misalkan mau dipakai sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali aja. Untuk bengkak atau kesleo, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang udah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Buat Eskannya yang mau beli minyak gosok cap tunggalnya bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukarejo. Buat Eskanda yang rumahnya dekat-dekat daerah yang tadi udah Nima sebutin, langsung cek ke lokasi terdekat aja ya buat beli minyak gosok cap tunggal.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh. Gak kerasa kita sudah hampir sampai jam 4 gitu ya. Hampir sampai di penghujung sajian. Buat SKN yang sudah bergabung merapat, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi menemani kamu di next sajian, tepatnya di Termuda ya, Terminal Musik Anak Muda, selama 2 jam ke depan sampai jam 6 sore gitu. Jadi buat SKN yang mau bergabung untuk mendengarkan Pop Indo favorit kamu, atau yang pengen sekedar sapa-sapa, titip salam juga boleh banget merapat gitu ya. Kita see you bye-bye dulu, setelah ini kita say hi lagi ya. Jangan kemana-mana ya, sekarang tetap stay tune dan pantengin terus 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu masih bagus buat Eskanda, klasikan kita dari Sylvie Kumalasari. Kita usahakan lagi. So, selamat mendengarkan Eskanda ya.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator telekomunikasi seluler di Indonesia. 2006, stasiun kereta api terbesar di Eropa dibuka di Berlin, Jerman. Pembangunan stasiun itu menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro dan memakan waktu selama 8 tahun. 2013, stasiun televisi Net resmi mengudara pertama kali secara nasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Nimas lagi ya, hadir menemani kamu di sajian termuda terminal musik anak muda, masih spesial 26 Mei 2020. Pate Skande yang udah dari tadi sejunya, terima kasih sudah mau hadir merapat bareng sama Nimas. Yang baru bergabung, selamat bergabung bersama aja gitu ya. Buat kamu yang mau request musik bagus pop Indo favorit kamu, atau yang pengen sapa-sapa, salam-salam, boleh banget nih masukin feedbacknya sampai nanti jam 6 sore gitu ya. Enjoy terus buat kamu Eskende, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang mungkin lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi ngecil, lagi santai, selamat bersantai barengan sama Nimas.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Elskanda, ada requestan musik bagus ya ini. Ini requestan musik bagus ada dari Ibu Ebella. Angie terbaru katanya, Angie kali ya. Oke, boleh, habis ini bakal Limas menunjukkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu aja, jangan kemana-mana. Terus ini juga ada requestan dari Pak Kuku di Blabak, pengen diputerin musik bagus Aku Bukan Jodohnya dari Triswaka. Oke, boleh, habis ini juga bakal Nimas luncurkan buat kamu. Kembali bersama dengan aku, Nimas Rere. Halo, masih bergabung merapat ya. Malik dong bertemu, Malik. Oke, boleh, berarti requestnya ada 3 dari Eskanda semuanya ya. Yang mau bergabung merapat boleh join WhatsApp aja ya di 081-259-33126. Yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh join. Atau dari Express Radio juga boleh komen-komen di sana gitu ya. Requestannya dari Eskanda langsung di Mas Play buat kamu. Selamat mendengarkan dan enjoy Eskanda.

0: Askanda, ada yang lagi cari mobil baru? Daihatsu jawabannya. Lewat program Mid-Year Surprise Deal, Askanda. Setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli, Askanda semuanya bisa berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler ya, dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja, Askanda, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk pelanggan yang beruntung. Jadi buat kamu yang beruntung ya, Askanda. Proses pembelian ini pun semakin mudah dan menguntungkan. Untuk Askanda yang pengen tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Selain itu, Askanda, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Jadi setiap pembelian Daihatsu, Askanda akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi bukan cuma mau dapat mobil baru ya, Skanda. Kamu juga dapat kenyamanan, juga perlindungan untuk kamu dan keluarga tentunya. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026 ya. Jadi buat kamu segera kunjungi Daihatsu terdekat di kota kamu, atau bisa juga langsung hubungi Daihatsu akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Apa ya, Skanda? Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.
1: Suara Kediri FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Power geng, push!
8: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
7: Wow!
10: Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
10: Choco Drink,
5: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: Eskanda, buat kamu saat ini yang lagi ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, uracaka cokot, keselio, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya Eskanda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, buat minyak gosok cap tunggal ini Eskanda bisa digunakan sebagai obat luar dan juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak atau keselio, dioleskan aja Eskanda atau bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basah dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Sektia Bakti Jalan Masterim Serengat Blitar, Apotek Putri Dewi Jalan Teraya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekiannya gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian termuda Terminal Musik Anak Muda Agenda sore hari ini. Buat kamu yang udah bergabung, terima kasih kebersamaanmu. Ini ada Mas Rudi juga ya, yang ada di Blitar, Jawa Timur. Terima kasih buat Eskanda semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu juga ya. Buat yang malam takbiran keluar, hati-hati karena pasti jalanannya rame. Mohon maaf juga buat Nimas gitu ya, karena besok hari raya. Jadi maaf-maafan gitu ya. Pada sekanda sehat-sehat. Nimas pamit undur diri. Saya cenderung terus di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator telekomunikasi seluler di Indonesia. 2006, stasiun kereta api terbesar di Eropa dibuka di Berlin, Jerman. Pembangunan stasiun itu menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro dan memakan waktu selama 8 tahun. 2013, stasiun televisi Net resmi mengudara pertama kali secara nasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
3: 93,5 suara Kediri FM.

0: Telah hilang Eskenda satu buah STNK sepeda motor merek Honda warna hitam dengan nopol AG3465 AAT tahun 2023 atas nama Tri Harnowo Pendi L, alamat Jalan Flamboyan RT2 RW09 Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota Kediri. Diperkirakan hilang Eskenda di wilayah Kecamatan Kota Kediri. Yang menemukan dimohon untuk menghubungi Tri Harnowo Pendi L dengan alamat Jalan Flamboyan RT02 RW09 Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota Kediri, untuk nomor HP yang bisa dihubungi 0852-3538-9972. Disediakan hadiah sebagai imbalan jasa Eskenda.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Jenny, 앞에 내려와. Yeah. 기꺼이 받을 crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king of the

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam Eskenda semuanya, selamat bergabung bersama Dinda. Tentunya di si ruang dengar kamu Eskenda di Suara Kediri. Dan Eskenda tentu di sajian Top Korea malam kali ini hingga pukul 8 malam ya, menemani aktivitas malam kamu ya di hari ini Eskenda. Dan untuk kamu yang baru saja menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa ya. Untuk kamu yang sedang menjalankan puasa Rafa ya. Dan untuk kamu yang entah lagi di jalan, yang lagi masih berbuka entah ibadah pun ya, untuk kamu semua bakal Dinda temenin tentunya hingga pukul 8 malam di sajian Top Korea dengan playlist terbaik untuk menemani kamu. Dan informasi seputar drakor ya, untuk kamu yang suka banget untuk menemani weekend kamu tentunya. Dan Eskenda Dinda hampir lupa, untuk kamu yang pengen banget ditemenin dengan requestan manis, boleh banget langsung aja cus ke WhatsApp kami di 081259333126. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: 93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam Eskara semuanya, selamat bergabung mengudara di ruang dengar kamu Suara Kediri. Dan Eskenda tepat di 6:30 untuk kamu, selamat malam dan selamat bergabung apapun aktivitas kamu di malam kali ini. Semoga masih tetap semangat ya. Dan Eskenda di luar sudah terdengar takbiran ya, jadi happy Idul Adha untuk semua yang sedang menjalankan ya. Dan untuk kamu semuanya, sekian selamat bergabung bareng Dinda hingga pukul 8 malam. Tentu di kali ini banyak banget ya Skende rekomendasi drakor untuk menemani weekend kamu tentunya nanti. Ya Skende, ngomong-ngomong ya, untuk kamu semua selamat bergabung, ini ada Sinta dari Keprojo yang bergabung mau request musik bagus Rose Blackpink Number One Girl. Oke, siap. Sudah Dinda masukkan ke playlist malam kita kali ini ya. Dan ini juga ada dari Alia di Kaliombo ya, mau request musik bagus dari Ride the Vibe. Oke, siap, langsung Dinda luncurkan malam kali ini ya. Dan untuk semua sekali, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda ya di Suara Kediri.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang atau encok ya, dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir. Cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Nah, kalau untuk diminum, gampang ya Skanda, campurkan minyak kayu putih, minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Manjo Jalan Hocokraminoto, apotek di Sula Jalan Hocokraminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukorojo.

Yes, Gremio akan menyapa penggemar dengan karya musik baru untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini. Yes, Gonna Grill Group naungan The Black Label ini akhir-akhir ini gencar merilis serangkai teaser menjelang perilisan mini album kedua bertajuk Bite Now. Di seluruh foto konsep memancarkan beragam nuansa dingin dan misterius, Yes, Gonna, seolah mengisyaratkan bahwa MIOV ini siap untuk menunjukkan pertumbuhan warna musik mereka yang lebih matang. Ya, MIOV pun mulai membagikan teka-teki mengenai konsep mini album keduanya yang bertajuk Bite Now. Dan teka-teki ini berupa benda-benda dengan nuansa misterius berlanjut dengan perilisan teaser yang memperlihatkan visual mahal setiap member MIOV nih sekedar pada 10 Mei. Dan dimana teaser foto pertama perdana menyoroti ini tatapan yang tajam beserta ekspresi dingin para member MIOV. Fokus pengambilan gambar yang tertuju nih sekandah. Wah, dimana mereka pun pada bagian matanya juga mengindikasi bahwa MIOV ini akan melanjutkan konsep My Eye Open Fight di mini album pertama dengan rilisan pada tahun 2025 lalu. Dan sekarang MIOV pun siap tampil lebih gahar dalam comeback yang ditandai dengan perilisan mini album kedua nanti ini ya Skanda. Jadi tajuk album Bite Now mengarah pada transformasi member MIOV yang selama ini identik dengan citra kucing yang berubah wujud menjadi citra yang lebih tangguh dalam metafora serigala. Jadi Skanda, foto teaser terbaru pada rilis 22 Mei ya Skanda. Jadi kemarin pun menampilkan para member MIOV ini akan memancarkan pesona dingin di tengah latar hutan di malam hari. Sementara itu, sekarang perubahan wujud manusia ini menjadi serigala juga telah terungkap sekilas ya dalam trailer comeback. Nah, itu tadi sekarang penampilan terbaru MIOV yang untuk menyambut comeback perdana pada tahun 2026 ini dengan meluncurkan mini album kedua Bite Now.

0: eta tahan lama.
1: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman,
1: yang penting...

0: Selamat malam Maskena semuanya, selamat bergabung mengudara tentu di ruang dengar setia kamu Maskena Suara Kediri. Dan untuk kamu yang selamat bergabung ya, hingga pukul 8 malamnya atau terasa 30 menit terakhir. Jadi untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang. Ada Nova Chris ya, mau request musik bagus. Ada dua judul, 17 Crush dan Touch and Go. Oke, siap langsung dimasukkan ke playlist kita di malam kali ini ya. Jadi tanpa berwaktu-waktu lama lagi, jadi untuk kamu yang mau ditemenin boleh banget langsung aja ke WhatsApp kami di 08125933126.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

SKD untuk kamu yang lagi cari mobil baru, Daihatsu jawabannya. Lewat program Mid Year Special Deal, setiap pembeli mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, SKD berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Island Special Modification. Dan tidak ternyata itu saja, masih ada lagi hadiah menariknya, berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian pun semakin mudah dan sangat menguntungkan. Untuk SKD yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus ditambah pakai kredit super fleksibel dengan tenor beragam cicilan EDP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Selain itu, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temui di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, SKD akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi, tidak hanya itu saja. Untuk kamu, bukan cuma dapat mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat kamu ya, atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Ya, sekitar tepat di pukul 8 malam, waktunya sudah harus Dinda pamit undur diri dari sajian Top Korea di ruang dengar setia kamu suara Kediri hari ini. Dinda, sekarang untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak tentunya untuk kamu yang sudah berrapat bersama Dinda tentunya. Dan jangan bersedih karena masih Dinda temani di sajian selanjutnya, yaitu sajian by request menemani malam hari kamu ya di malam kali ini, Askanda. Dan Dinda tutup sekian sajian Top Korea malam kali ini. See you, bye-bye, dan selamat malam.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 26 Mei, di antaranya, tepat pada 26 Mei 1889, lift Menara Eiffel resmi dibuka pertama kalinya untuk umum. Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tahun 1955, pembalap Formula 1 asal Italia Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari dua kali meraih gelar juara Formula 1 bersama tim Ferrari. 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Mary Presley. Pernikahan raja musik pop dengan putri dari penyanyi rock and roll legendaris itu hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada tahun 1996. 1995, didirikannya jaringan seluler Telkomsel, operator telekomunikasi seluler di Indonesia. 2006, stasiun kereta api terbesar di Eropa dibuka di Berlin, Jerman. Pembangunan stasiun itu menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro dan memakan waktu selama 8 tahun. 2013, stasiun televisi Net resmi mengudara pertama kali secara nasional. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Steak Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Steak Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam Wiskra semuanya, selamat bergabung di ruang dengar Rekamo Suara Kediri. Dan sekedar tepat di pukul 8 malam, kali ini melanjutkan ya untuk kamu yang masih tetap bergabung tentunya di sajian sebelumnya, sajian Top Korea, dan kamu berlanjut lagi di sajian By Request hingga pukul 10 malam ya bersama Dina. Tentu kita akan mengudara bareng-bareng dengan playlist Manca dan Indonesia yang tentunya untuk kamu semuanya. Nah, sekarang selamat bergabung untuk kamu semua, tentunya untuk kamu yang baru bergabung. Ini ada Anggun dari Pelemahan yang masih tetap stay tune ya dari sajian sebelumnya. Dan untuk kamu semua scan-nya, boleh banget untuk kamu yang mau ditemani dengan playlist terbaik, langsung aja ke WhatsApp di 081 259 331 26.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow
1: 93,5 suara Kediri FM.

Es krim untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk bulanir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dengan cara lain menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan kamu bisa langsung beli di Apotek Gudang Kapuk, Apotek Mugi Jodoh Ngantru, ada juga di Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Giat Waras Tulung Agung ya, Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masib Segat Blitar, Apotek Kedua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Joko Blitar, Apotek Slamet dan Apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, Ganda, masih bersama Dinda tadi di sajian akhir malam. Kali ini by request ya, tepat di 1 jam terakhir. Tentunya itu kami baru bergabung. Selamat malam ya, selamat menikmati hari liburnya di esok hari ya, di mana untuk kamu semuanya nih, Ganda. Dan sekarang tuh kamu semua selamat bergabung hingga pukul 10 malam ya, tentu bareng Dinda. Dan ini ada dari Sono Godong ya, ibunya Dinda masih bergabung, masih tetap stay tune ya. Terima kasih dan selamat malam.

Kayaknya Dinda bakal cocok muterin musik bagus wanita terbahagia nih untuk kayak ibunya Dinda sendiri ya. Dan ini juga ada dari Merican, ada Anggun yang mau request musik bagus Lani XXL. Siap, bakal langsung Dinda masukkan ke playlist ya malam kita kali ini. Karena waktu juga hampir mepet ya Skanda, jadi kayak harus buru-buru. Siapapun kamu yang mau banget ditemani dengar kesan manis, ayo bakal ditungguin langsung aja ke WhatsApp kami di 08125933126.

0: Wah, Skandal, tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan ke pukul 10 malam. Itu tandanya kebersamaan kita tentunya di Suara Kediri, ruang dengar setia kamu malam kali ini harus sampai di penghujung cerita nih, Skandal. Di malam kali ini, agenda 26 Mei 2026. Gimana hari ini, Skanda? Untuk kamu semoga semuanya berjalan lancar. Untuk Skanda yang malam ini sedang bersiap-siap untuk beristirahat, lepas semua penat, biarkan tubuh dan pikiran mendapatkan haknya untuk relax setelah seharian penuh beraktivitas. Dan Skanda, kebersamaan kita malam kali ini terasa jauh lebih istimewa karena keheningan malam ini juga menyambut hari yang penuh berkah dan kebahagiaan. Dan Dina mewakili seluruh kru dan kerabat kerja SKPM yang bertugas, Dina mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tapi juga tentang momentum bagi kita untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa kepedulian sesama, dan tentunya belajar tentang keikhlasan sesungguhnya. Semoga semangat kurban tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, kebahagiaan yang melimpah untuk kita semua. Terima kasih sekali untuk kamu yang setia mendengarkan dan menemani tentunya kami dari awal, dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam kali ini, tanpa tensi dan ruang di hati Skanda. Tentu SKFM takkan bisa sangat ini. Dan jangan lupa Skanda kembali mendengarkan program seru ya untuk besok pagi di jam yang sama, pukul 6, dengan informasi dan musik terbaik yang siap menemani aktivitas hari raya Skanda. Dinda mewakili seluruh kru SKFM yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar kamu Skanda. Selamat beristirahat dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga.
1: Suara Kediri FM.

dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskena, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian di pagi hari ini? Agenda Rabu 27 Mei 2026. Semoga pagi kalian selalu membawa semangat, kesehatan dan pastinya kebahagiaan ya. Karena di hari ini, tepat di hari ini kita merayakan

0: Hari Raya Idul Adha nih bagi yang merayakan ya, Skanda. Dan senang sekali Erika dapat menemani aktivitas pagi kalian yang huru-hara ini untuk persiapan salat Id. Dan Erika akan menemani kalian di Sejenis KM3 sampai nanti di jam 8 pagi ya, Skanda. Dan spesial di hari ini juga suasana juga mulai terasa hangat ya menyambut Hari Raya Idul Adha pastinya. Dan semoga momen Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kebersamaan, serta hati yang semakin penuh rasa syukur dan kepedulian untuk sesama. Dan Skanda, Erika akan nemenin kalian semua ya yang mungkin saat ini lagi siap-siap untuk sholat Id atau yang masih masak nih ya. Apapun aktivitas kalian, Erika bakal nemenin kalian semua, Skanda. Dan buat kalian yang mungkin lagi santai di rumah, yang mau request musik bagusnya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Di sini Erika bakal muterin playlist musik-musik bagus Indonesia Fresh-nya, jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap stay tune terus di Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Erika punya satu informasi untuk menemani pagi kalian di hari ini ya. Bahwa buat kalian yang saat ini sekarang lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut atau lagi sakit gigi nih, atau lagi perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu para wanita hamil yang mengalami kaki bengkak, sekarang kali ini jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, minyak gosok cap tunggal ini juga aman ya untuk diminum pastinya. Dan kalian bisa minum bersamaan dengan air hangat, jadi diseduh dengan air hangat, gak perlu panas-panas Eskanda. Jadi misal panas, kalian tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar hangat, lalu baru dicampurkan dengan minyak gosok cap tunggal ini. Dengan takaran untuk orang dewasa itu 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda pastinya minyak gosok cap tunggal ini available di berbagai apotek ya, yang kemungkinan dekat dengan kediaman kalian nih. Jadi gak perlu jauh-jauh untuk menemukan minyak gosok cap tunggal ini, karena telah tersedia di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya, Apotek Doa Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekarang kalian gak perlu jauh-jauh lagi ya untuk menemukan minyak gosok cap tunggal ini. 2 hari di Februari.

Yes, karena informasi pertama kita buka dari makanan yang baik untuk dikonsumsi setelah berolahraga, yang dimana akan ampuh untuk memulihkan energi agar lebih optimal. Karena sekarang setelah sesi olahraga yang intens, tubuh itu memerlukan asupan nutrisi yang tepat untuk memulai proses pemulihan. Pemilihan makanan yang sesuai pasca latihan ini sangat krusial ya, untuk mengembalikan energi, memperbaiki jaringan otot yang rusak, serta mengurangi peradangan. Dan karena nutrisi ini tidak hanya mempercepat pemulihan saja, tetapi juga mempersiapkan tubuh untuk performa terbaik di latihan berikutnya. Dan mengabaikan asupan nutrisi setelah berolahraga ternyata dapat menghambat ya progres latihan dan memperpanjang waktu pemulihan. Dan ini dia Iskandar, beberapa makanan yang baik dikonsumsi setelah berolahraga. Yang dimana pertama adalah Greek yogurt, yang menjadi pilihan utama sebagai makanan yang baik dikonsumsi setelah berolahraga. Karena kandungan proteinnya yang tinggi dan rendah lemak, protein esensial ini berperan penting dalam memperbaiki serta membangun kembali otot-otot yang mengalami kerusakan selama sesi latihan yang intens. Dan sekarang selanjutnya adalah telur, salah satu makanan yang paling sempurna untuk dikonsumsi setelah berolahraga nih, karena merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi yang paling mudah dicerna. Dan protein dalam telur itu termasuk asam amino lecithin, yang dimana dapat membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot yang rusak setelah latihan yang intens. Selanjutnya adalah ubi jalar. Ini merupakan sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik ya untuk mengisi ulang cadangan glikogen otot yang habis setelah berolahraga. Karbohidrat ini penting banget ya sekedar untuk mengembalikan nih energi yang hilang selama aktivitas fisik yang melelahkan. Selanjutnya adalah pisang. Ini adalah buah yang kaya akan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral seperti kalium yang menjadikan pilihan yang baik untuk pemulihan setelah olahraga. Selanjutnya sekedar ada salmon. Ikan salmon ini adalah sumber protein tinggi dan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk pemulihan setelah berolahraga. Protein dalam salmon ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan otot, memperbaiki dan memproduksi sel-sel tubuh. Lalu sekarang dalam buah ini ada alpukat, yang dimana mengandung lemak sehat, protein dan kalium yang tinggi, yang dimana akan menjadikannya pilihan yang ideal untuk menjaga energi dan pemulihan otot setelah berolahraga. Lalu sekarang ada quinoa. Ini merupakan biji-bijian yang mengandung protein lengkap, serat, dan karbohidrat yang kompleks. Sebagai protein lengkap, quinoa mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pemulihan otot yang optimal. Selanjutnya, sekarang ada buah beri, seperti strawberry, blueberry, dan raspberry, yang dimana kaya akan antioksidan dan serat yang baik untuk kesehatan. Lalu sekarang yang terakhir ada kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah, dan kacang kedelai yang merupakan sumber protein nabati yang kaya akan serat, lemak sehat, dan juga mineral. Protein esensial diperlukan untuk sintesis protein otot, yang dimana akan menjadikan kacang tanah sebagai camilan ideal setelah berolahraga.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita beralih ke informasi terkait dengan sarkopenia. Ya, di mana sarkopenia ini merupakan penurunan massa dan kekuatan otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Dan sekarang kondisi ini dapat mulai muncul sejak usia 30-an dan biasanya semakin cepat setelah memasuki usia 60 tahun. Dan sekarang penurunan kekuatan otot ini akibat sarkopenia dapat mempengaruhi kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan ataupun mengangkat barang. Meski umum terjadi pada lansia, sekarang sarkopenia ini bukan kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Latihan fisik teratur, nutrisi optimal, dan gaya hidup sehat ternyata dapat membantu memperlambat bahkan membalikkan penurunan massa dan kekuatan otot. So, ini dia sekarang ada beberapa cara untuk menjaga otot tetap kuat saat menua. Seperti latihan fisik yang teratur, ini merupakan salah satu kunci otot yang kuat. Aktivitas fisik adalah intervensi paling efektif ya untuk mencegah dan mengobati sarkopenia. Melakukan latihan secara teratur dapat membantu mempertahankan dan bahkan membangun massa otot yang hilang seiring bertambahnya usia. Latihan kekuatan atau resistance training sangat penting untuk mempertahankan dan membangun massa otot, sekaligus meningkatkan metabolisme tubuh. Latihan ini dapat melibatkan penggunaan beban, pita reses, tensi, atau berat badan sendiri untuk melatih otot. Dan sekedar manfaat latihan kekuatan tidak hanya terbatas pada otot saja, tetapi juga dapat mengurangi nyeri dan kekakuan pada penderita radang sendi, meningkatkan kontrol glikemik pada penderita diabetes, membangun kepadatan tulang, dan mengurangi risiko jatuh. Dan selanjutnya adalah nutrisi yang baik ya Skanda, terutama asupan protein dan energi yang cukup dapat membantu membatasi dan mengobati penurunan massa otot, kekuatan, serta kemampuan fungsional terkait usia. Dan ini adalah pilar kedua yang krusial dalam menjaga otot tetap kuat saat menua. Rekomendasi umum untuk orang dewasa sehat yang lebih tua adalah 1,0 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Dan Neskanda, beberapa kebiasaan gaya hidup pun juga berperan penting ya dalam menjaga kekuatan otot melengkapi upaya dari latihan fisik dan juga nutrisi. Mengadopsi gaya hidup sehat secara menyeluruh Neskanda akan memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan otot yang seiring bertambahnya usia.

Yes, karena pasti banyak wanita ya yang menginginkan tubuh ideal dan juga sehat. Sehingga olahraga menjadi peran penting dalam proses penurunan berat badan. Namun, karena efektivitas setiap jenis olahraga ternyata dapat berbeda bagi tiap individu. Pendapatan yang optimal ini memerlukan kombinasi latihan kardio dan latihan kekuatan. Bukan hanya satu jenis latihan saja ya, karena kombinasi ini membantu membakar kalori secara efisien sekaligus membangun massa otot yang mendukung metabolisme tubuh. Dan sekadar strategi paling efektif dalam program olahraga untuk menurunkan berat badan wanita adalah mengintegrasikan latihan kardio dan latihan kekuatan. Kedua jenis latihan ini bekerja secara sinergis untuk memaksimalkan pembakaran kalori dan meningkatkan komposisi tubuh. Dan latihan kardio sekedar berfokus pada pembakaran kalori saat beraktivitas. Sementara latihan kekuatan membangun otot yang meningkatkan metabolisme basal. Dan sekadar latihan kardio atau aerobik adalah aktivitas fisik yang meningkatkan detak jantung dan pernafasan, esensial untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan jantung. Latihan kardio membakar kalori dalam jumlah besar selama sesi latihan. Yang penting untuk menciptakan defisit kalori yang diperlukan untuk penurunan berat badan. Aktivitas aerobik juga meningkatkan kesehatan kardiovaskular ya sekadar meningkatkan stamina dan dapat membantu mengurangi stres. Beberapa jenis kardio yang sangat direkomendasikan adalah berlari, jogging yang merupakan salah satu pembakaran kalori yang paling efisien dan dapat dilakukan di luar ruangan atau di treadmill. Lalu ada bersepeda dan juga berenang yang merupakan pilihan yang sangat baik karena melibatkan seluruh tubuh. Dan Neskanda, latihan kekuatan juga melibatkan penggunaan resistensi untuk membangun massa otot yang sangat penting bagi wanita yang ingin menurunkan berat badan. Selain itu, sekadar latihan kekuatan juga dapat membantu membentuk tubuh, meningkatkan kepadatan tulang, dan mengurangi risiko cedera. Meskipun latihan kardio dan kekuatan menjadi fokus utama ya, sekadar fleksibilitas dan keseimbangan ini juga merupakan elemen penting dalam program olahraga untuk menurunkan berat badan para wanita. Manfaat ini sangat mendukung latihan yang lebih intens dan dapat mengurangi risiko cedera yang memungkinkan wanita untuk berolahraga secara lebih konsisten dan juga aman.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93.5 Suara Kediri FM.